0: parce que bolo ni seri pisu so malim ido raja nami
1: jene lakku do amu
0: ido na lakku raja do
1: ah ngato ko tu ngato beta ma eta huma burmi raja nami ngora soni do hape
0: beta mu raja nami pajolu mate
1: beta mu holo
2: raja nami
3: ul barang
2: wayo sura mu bolo bolo pakatu bolo raja nami
3: siwara mu balu balo sidura sidura raja mengeluar persudu boloku
2: ora raja nami
3: jangan di sidang
2: ada u raja nami
3: ada u atau gua udah aku.
2: Kita tahu,
3: kita tahu. Unbalak buat buat aku.